0: Di sana anggota Komisi DPR DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon menyerap aspirasi sekitar 500 warga dalam reses yang digelar di Hotel Adeva Kota Bengkulu. Kegiatan diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu termasuk para ketua RT. Pelaksanaan reses dibagi menjadi dua sesi karena tingginya jumlah peserta. Sesi pertama dimulai pukul 10 sedangkan sesi kedua berlangsung pukul 13. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing usulan, yang disampaikan meliputi kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, hingga bantuan bagi masyarakat. Edison mengatakan setiap wilayah memiliki persoalan berbeda sehingga kebutuhan pembangunannya juga tidak bisa disamakan. Informasi selanjutnya, di sana anggota Komisi DPRD Provinsi Bengkulu Sri Astuti menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di kantor DPPKS Kota Bengkulu Jalan Panorama Raya. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu, dan dalam dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Aspirasi mencuat didominasi keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan serta belum meratanya pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Salah seorang warga Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Mahidin, mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya yang hingga kini masih rusak parah. Dia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat dapat menikmati akses jalan yang layak. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana selama di Beranda Petang kali Iko, di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal, dan selamat menikmati di sana dan terus pantau kami yo, karena bakal terus ada lagu-lagu daerah menarik dan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91.4 FM RRI Brompe Bengkulu, di sana apa kabar di pagi hari itu? Semoga selalu sehat di sana ya, dan lancar rezeki dan lancar juga segala urusannya, dan juga kita harus terus semangat di sana sepanjang hari ya. Tapi di sana ngomong-ngomong, pernah ada sih di sana menutup hari dengan memikirkan hal-hal yang belum kita capai. Padahal ada banyak momen kecil yang layak disyukuri dan dapat membuat hati kita terasa lebih ringan di sana. Jadi jangan sama-sama lah gitu ya. Jangan terlalu terbebani kayak pikiran-pikiran yang tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Sebenarnya penting, tapi jangan terlalu dibebani ke diri sendiri ya di sana. Karena rasio syukur itu perlu nih ada di sana. Bukan sekedar mengucapkan terima kasih, tapi dalam psikologi juga ternyata rasio syukur itu adalah kebiasaan menyadari serta menghargai hal-hal baik yang hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi alangkah lebih baiknya mungkin enggak di sana kita bukan mikirkan yang buruk-buruknya aja yang belum tercapai, tapi kita harus terus bersyukur. Kalau di sana sendiri, apakah sudah cukup, sudah penuh rasa syukur ya atas yang mana? Tetap bersama kami di RRI Prompe Bengkulu 91.7 FM.
1: Rondo Pagi, Prompat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana sejumlah warga Kelurahan Betungan menggelar aksi damai di PT Indomarko Prisma Tama atau Indomaret Cabang Bengkulu. Aksi warga RT 3, RT 4 Bele, RT 26 dari RW 3 itu untuk menyampaikan aspirasi terkait kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar gudang Indomarko, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM. Dalam aksi itu, warga membawa sejumlah tuntutan kepada manajemen perusahaan. Hingga berita ikut ditulis, masa aksi masih bertahan di lokasi pada 16 Juli kemarin di sana, sebagai bentuk menunggu keputusan dari pihak manajemen Indomarko. Koordinasi aksi Komarudin mengatakan aksi damai tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak masyarakat sekitar gudang agar mendapat kesempatan untuk mengelola TKBM. Menurutnya, selama itu warga telah berupaya membangun komunikasi dengan perusahaan, namun belum memperoleh tanggapan yang diharapkan. Informasi selanjutnya, di sana Wakil Gubernur Bengkulu Mian mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menghadiri rapat kerja Gubernur selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI dan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup APPSI di Aruna Senggigi Resort and Convention, Nusa Tenggara Barat. Dalam forum tersebut, Mian memaparkan strategi pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi pajak air permukaan. Mengusung tema upaya peningkatan PAD dari pajak air permukaan dan UMKM, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kepada Wamendagri, Mian menyampaikan gagasan Pemprov Bengkulu untuk menarik pajak air permukaan yang dimanfaatkan sektor perkebunan kelapa sawit. Mian juga menjelaskan Bengkulu bersama sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah sentra produksi kelapa sawit. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 91.7 FM Barrier from Bengkulu di sana. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat yo dan masih tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari Jumat iko. Di sana ngomong-ngomong tentang apa ya asmara, hubungan asmara terutama yang lebih keluarga ya kan, antara suami ke istri. Iko selalu menarik untuk dibahas dak sih kalau tentang asmara go. Terutama Iko ada juga survei kok di sana dari Relationship Insight Asia per tahun 2024 yang mengungkap bahwa respon emosional pria terhadap pasangan tidak selalu kayak yang selama Iko diasumsikan di sana. Mungkin selama Iko diasumsikan dak lanang kok krepala ya kan, dak dengar kato dan dak dengar kece. Apa yang diomongi ke bininya atau pasangannya dak dengar, diulang-ulang lagi. Tapi ternyata di sana dari hasil survei kok sebanyak 78 pria atau lanang ngaku pernah merasakan apa yang disebut sebagai domestic thrill syndrome. Kondisi kok menggambarkan adanya rasa senang atau lega ketika mereka kok menerima teguran dari pasangan. Nah, di sana itu dari survei kok jo menunjukkan di sana boy tidak segala lanang di sana yang krepala yang tidak dengar kata tuh. Itu ternyata banyak juga kelanang-lanang yang suku dan lega malah kalau dengar masukan atau saran dari pasangan ataupun ditegur. Kalau di sana cak mano go, apakah laki-lakinya go kerepala galo atau ada lembut juga go? Oke di sana, dan untuk selanjutnya kita bakal putarkan lagu Kakak Maridolo dari Konsita.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Di sana pembangunan jembatan beton Garuda Koramil P0805 mana terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan kini memasuki tahap perakitan dan pemasangan tulangan besi utama. Dandim 0408 Bengkulu Selatan, Kaur Letnol Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan pemasangan tukang besi utama dan perakitan itu menjadi salah satu bagian terpenting dalam konstruksi jembatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga nantinya jembatan itu bisa digunakan dalam jangka panjang. Terlihat para pekerja bersama TNI dan masyarakat bergotong royong menyusun rangka besi tulangan dengan mengerjakannya teliti sesuai gambar yang ada. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan kekuatan struktur sebelum proses pengecoran beton dilaksanakan. Informasi selanjutnya, di sana komitmen TNI Angkatan Darat melalui Koramil P0803 Kaur dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terus diwujudkan melalui program Bakti TNI AD untuk Rakyat. Salah satu sasaran prioritas yang tengah dikebut adalah perkembangan sumur bor di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur sebagai upaya menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat. Program itu menjadi solusi nyata untuk menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup di wilayah pedesaan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang Pro 4 RRI Bengkulu 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Prompat FM.

Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana, lantaran dalam beberapa pekan terakhir Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur kerap menangani kasus kebakaran lahan kebun. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau berlangsung. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah, mengatakan meski metode pembukaan lahan dengan cara membakar dianggap lebih cepat, namun pihaknya tidak menyarankan hal tersebut karena metode tersebut membuat api dapat dengan mudah menyebar ke area lain, terlebih kondisi lahan dalam keadaan kering. Selain itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur juga meminta kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan serta tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput kering ataupun ranting-ranting. Hal kecil yang lain dapat kerap diabaikan, yakni seperti puntung rokok. Banyak masyarakat yang tidak menyadari dampak dari membuang puntung rokok sembarangan. Percikan api dari puntung rokok jika mengenai ilalang kering dapat merambat dan menimbulkan titik api besar. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi ku tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Pagi. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Sana jangan kemana-mana, sikola nganekan trompet Bengkulu.

91.7 FM dari Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari sana masih mau bangkas yo. Di Benedo Sangiko sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan malam-malam di sana, nanti pukul 11 tepat kita akan mendengarkan Gayara Galeri Budaya Nusantara. Jangan malam, tetap nanti terus dari Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: pendengar, cerita sejarah tarian Yakiyamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiyamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiyamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiyamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiyamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiyamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiyamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiyamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiyamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiyamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiyamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiyamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiyamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiyamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiyamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiyamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiyamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

dari Rumah Penggulu, suara budaya Penggulu. Adik sana memiliki berat badan ideal bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kesehatan. Banyak cara instan yang menjanjikan penurunan berat badan dengan cepat, namun seringkali tidak berkelanjutan dan bahkan berbahaya. Kabar baiknya, ada banyak cara alami yang efektif dan aman untuk mencapai berat badan ideal. Berikut ada beberapa tips yang bisa adik sana terapkan ya. Yang pertama, perhatikan asupan makanan. Jadi seperti makan teratur, perbanyak serat, pilih protein yang tanpa lemak. Ya minim lemak lah lebih baik adik sana. Batasi gula dan karbohidrat. Dan juga makan atau mungkin campuran jadi lemak sehat seperti minyak zaitun atau mungkin alpukat, kacang-kacangan yang jumlahnya sesuai takaran di sana. Yang kedua, tingkatkan aktivitas fisik, bergerak setiap hari seperti jalan kaki, jogging, bersepeda, senam mungkin. Dan juga jangan lupa latihan kekuatan seperti kardio, lalu memberi massa otot, mungkin nge-gym atau mungkin bakar-bakar kalori aja di rumah di sana. Yang ketiga, perubahan gaya hidup seperti minum air yang cukup, air lebih baik air putih ya di sana, minimal 8 gelas sehari. Tidur yang cukup 7-8 jam, kelola stres, dan juga jangan terlalu cepat puas dengan hasil. Proses penurunan berat badan yang alami membutuhkan waktu dan konsistensi. Tetapkan target yang realistis dan rayakan setiap kemajuan kecil yang adik sana ingin capai yo. Dan menerapkan tips-tips itu secara konsisten, adik sana dapat meraih berat badan ideal secara alami dan sehat. Ingatlah bahwa kunci utama adalah kesabaran dan komitmen terhadap perubahan gaya hidup yang berkelanjutan. Semoga berhasil adik sana. Jadi untuk info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Apa eh? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Eh? Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
0: Intermezzo.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi meluap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Ligue 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Alisana pembangunan jembatan beton Garuda Koramil 40805 mana terus menunjukkan perkembangannya signifikan. Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan kini memasuki tahap perakitan dan pemasangan tulangan besi utama. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur Letnan Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan pemasangan tulang besi utama dan perakitan ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam konstruksi jembatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga nantinya jembatan ini bisa digunakan dalam jangka panjang. Terlihat para pekerja bersama TNI dan masyarakat bergotong royong menyusun rangka besi tulangan dengan teliti sesuai gambar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kekuatan struktur sebelum proses pengecoran beton dilaksanakan. Pemerintah bersama tim pelaksana berkomitmen untuk terus mengawasi setiap tahapan pembangunan agar proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis, mengutamakan keselamatan kerja, dan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat. Kabar berikutnya di sana, komitmen TNI AD melalui Koramil 40803 Kaur Tengah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terus diwujudkan melalui program bakti TNI AD untuk rakyat. Salah satu sasaran prioritas yang tengah dikebut adalah pembangunan sumur bor di Kelurahan Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur. Sebagai upaya memandirkan akses air bersih bagi masyarakat, program ini menjadi solusi nyata untuk menjawab kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup di wilayah pedesaan. Hingga saat ini, pengeboran telah mencapai kedalaman 25 meter. Sinergi yang terjalin antara TNI dan masyarakat mencerminkan semangat gotong royong dalam mewujudkan sarana air bersih yang telah lama dinantikan warga Kelurahan Tanjung Iman. Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur Letnan Kolonel Infanteri Angga Anugrah mengatakan pembangunan sumur bor merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI AD yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Babinsa di lokasi bertujuan memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di selamat siang ya. Di siang hari ini, bersama Riri yang akan bawakan Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Dan senang sekali ya, hari ini cerah,

0: 0811-991-994 atau di sana bisa juga WA di Pro 4 di 0811-7816-544 atau bisa juga di sana komen di live di YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu ya. Dan juga bisa didengarkan lewat RRI Digital di rri.co.id ya. Jadi di siang hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lezat dan penuh kreativitas. Temanya seni di balik mangkok kreativitas anak muda Bengkulu. Waduh, ini siang-siang cocok nih aku makan ya. Dan sudah hadir bersama saya di studio sosok anak muda Bengkulu yang kreatif, ada Donga Ricky Yuliansyah. Halo, selamat siang Donga.
1: Halo, selamat siang Mbak Riri.
0: Donga ini seorang owner dari Sini Ramen ya.
1: Benar.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Walaupun digumpur hujan terus.
0: Kita baru hari ini cerah ya, Dang.
1: Iya.
0: Betul. Ini enak manggil Donga Ricky aja kali ya.
1: Boleh.
0: Donga Ricky. Ini boleh ya. Donga Ricky perkenalan dulu, boleh kali. Untuk pendengar di sana yang lagi dengar kita.
1: Oke. Halo semuanya. Nama saya Ricky Juliansyah. Biasa dipanggil Ricky. Saya owner dari Sini Ramen.
0: Sini Ramen. Iya. Jadi untuk di sana enak siang-siang kalau lapar boleh mampir ya.
1: Boleh banget. Karena kita sekarang sudah buka dari pagi.
0: Dari pagi dari pukul?
1: Jam 10 pagi.
0: Oh, udah buka ya.
1: Benar banget. Jadi kalau mau makan siang boleh banget.
0: Oke, sebelum kita kasih tahu alamatnya di Sini Ramen ini, boleh dong ceritakan dulu ini munculnya kapan, atau lagi nongkrong, lagi lapar, bisa terpikir, oh nak buka ini, saya tenang kan. Coba cerita dulu awal mula bisa kepikiran buka Sini Ramen.
1: Oke, sebelumnya saya sendiri sih dulunya kerja di resto Jepang ya. Restoran Jepang, terus selama 3 tahun kurang lebih. Terus lamanya di bagian kitchen. Malah awal-awal saya itu dulunya bukan bagian kitchen. Saya dulu bagian bar tuh. Dari buat minum, terus pindah ke kitchen karena saya tuh melihat potensi di Bengkulu. Usaha Japanese food itu belum banyak di Bengkulu. Makanya nih, wah sebenarnya baca peluang kayaknya boleh nih dicoba.
0: Iya. Betul, dari minum ke jomplang ke makanan.
1: Benar.
0: Tapi kok bisa kepikiran itu karena lihat peluang ya?
1: Lihat peluang, bener banget ya. Terus UMKM khususnya Japanese food tuh kan kayaknya masih sedikit banget.
0: Betul.
1: Tuh. Banyaknya kan yang brand-brand gede masuk ke Bengkulu, terus juga harganya agak mahal.
0: Iya, betul.
1: Nah, di sana saya baca peluang, saya mau buat UMKM-nya, versi UMKM-nya dengan harga yang lebih terjangkau lah.
0: Iya, cukup kayak di kantong gitu. Ya.
1: Bener banget.
0: Dari kalangan anak mahasiswa bisa sampai makan itu ya.
1: Bener.
0: Tapi tidak merubah rasa, tentunya ya.
1: Insya Allah kita pakai bahan yang premium pastinya.
0: Wah.
1: Ya.
0: Gila. Boleh nih cicip siang-siang hari ini.
1: Boleh banget.
0: Tapi kalau dari nama, ini kan Sini Ramen itu kayaknya simple, mudah diingat. Itu kenapa dikasih nama seperti itu? Terlintas aja? Atau ada kisahnya?
1: Kayaknya terlintas aja, tapi sebenarnya kemarin itu kita punya 3 opsi nama.
0: Apa tuh?
1: Dua opsinya tuh setelah saya searching ternyata sudah ada yang pakai.
0: Oh, betul.
1: Jadinya kayaknya Sini Ramen udah paling simple, paling pas, terus mudah
0: ya, kayak gampang
1: juga.
0: Ya. Simple, kayak menarik ini apa sih Sini Ramen? Sini gitu. Ya.
1: Kayak gitu.
0: Gitu. Tapi kalau untuk menunya itu udah banyak di Sini Ramen.
1: Lumayan sih.
0: Udah banyak. Bukan ramen aja ya?
1: Bukan ramen aja. Kita punya sekarang ada kategori ramen, terus donburi itu nasi, terus ada ala carte lauknya aja, terus sekarang ada menu baru, kita juga ada sushi sekarang. Ada snacknya juga. Jadi kurang lebih hampir 30 sampai 40 menu lah.
0: Wah, banyak ya?
1: Lumayan banyak.
0: Jadi bukan fokus ke
1: ramen aja ya.
0: Gila.
1: Kayak gitu.
0: Keren. Tapi kalau disuruh menggambarkan Sini Ramen ya, ada kan dalam 3 kata, versi Mas Ricky ini apa aja sih?
1: Sini Ramen?
0: Menggambarkan Sini Ramen ini seperti apa?
1: Murah, enak, terjangkau.
0: Wah, itu slogannya ya.
1: Yeah.
0: Murah, enak, itu udah dicari sama semua orang.
1: Iya.

0: yang belum coba boleh coba ya.
1: Boleh banget.
0: Jadi ada aku kalau lihat di IG ada kayak seperti gyoza gitu.
1: Ada. Itu snack favorit kita.
0: Oh, jadi selain menu utama ada snack, ada minuman gitu juga ya.
1: Betul.
0: Minumannya ala-ala Jepang juga.
1: Paling ada kalau Jepang kan kayak ocha. Maca.
0: Oh itu ya.
1: Identiknya dua itu sih. Sisanya kita kayak menu minuman modern sih. Yang ada di kafe-kafe kayak gitulah. Tapi untuk minumannya yang ciri khasnya ada ocha sama maca kita ada.
0: Itu dari resep awal buat Sini Ramen itu dari tangan Mas Riki sendiri bisa sampai ke sini. Itu pasti ada modif-modifnya enggak sih?
1: Karena ada. Kan di tempat lama kita belajar sama chef-nya kan. Setelah belajar sama chef-nya itu di resto yang sebelumnya ikutin standar chef. Setelah buka ada sedikit renovasi lah ya, karena kan enggak se kayaknya Jepang itu terlalu aneh orang dulu ya. Jadi harus dimodifikasi sedikit, terus ditambah pedas-pedasnya sedikit, gurih-gurihnya sedikit. Karena Japanese food tuh Mbak, itu lebih identiknya lebih ke manis.
0: Lebih ke manis ya?
1: Lebih ke manis.
0: Tapi kalau orang Jepang itu lebih suka ke pedas-pedas kayak gitu enggak?
1: Pedasnya enggak terlalu.
0: Enggak kena ya?
1: Enggak sepedas itu kalau orang Jepang. Terus saya pertama masuk kerja juga di Japanese food. Kayak aneh juga pertama coba itu ternyata Japanese food kayak gini. Gitu.
0: Jadi ditambahin cabenya juga.
1: Betul, ya. Ditambah lebih gurih, terus ada pedas-pedasnya juga.
0: Berarti ada resep tambahan, resepsi ya dari Mas Riki juga ya.
1: Benar banget.
0: Jadi tapi kalau di sana mungkin anak makan di situ, menu utama rekomen lah dari Sini Ramen seperti apa?
1: Kita ada, kalau ramen tuh best seller kita ada Gyu Spicy Ramen namanya. Dia tak pakai kuah kaldu susu, topping daging, pedes.
0: Oh itu, itu yang rekomen ya?
1: Rekomen, cuman kita banyak menu-menu lain sih, menu-menu underrated kita juga ada. Terus yang unik juga ada, yang Japanese banget ada kayak soyu ramen.
0: Oh gitu. Bisa kalau ada request kayak gitu?
1: Tergantung selera sih. Biasanya kalau customer datang nanyain tuh, rekomen gimana? Mau rekomennya apa menunya? Kita tanyain dulu mau tipe kuah yang seperti apa. Kadang kan ada yang gak suka creamy, ada yang suka pedes, ada yang suka yang ringan-ringan. Nah gitu tanyain dulu. Jadi di kita ada semua, tipe 4 tipe kuah.
0: Oh ada tuh apa tuh? Jadi yang creamy kayak gitu.
1: Yang creamy satu, terus yang ringan ada satu, terus yang asin gurih juga ada.
0: Ada pedes kayak gitu.
1: Ada pedes juga ada kayak gitu.
0: Jadi dari budaya makanan budaya Jepang diolah lagi ke budaya kita ya gitu. Keren, masih bisa dimakan ya tentunya ya. Enggak kayak sushi misal. Itu dagingnya memang mentah.
1: Mentah sih. Tapi harus fresh.
0: Oh gitu. Ada yang kan ini kan dibawa ke Bengkulu ya. Ada orang-orang Bengkulu yang request masak dimasakin itu enggak ada kan?
1: Paling ditor saja dibakar.
0: Oh gitu. Nanti hilang ya ikannya itu rasa fresh.
1: Karena kan enggak semua orang kemakan yang mentah-mentah.
0: Betul ya kan? Enggak kebayang enggak gitu kan. Tapi itu dikasih sesuatu ya. Supaya bisa dimakan gitu.
1: Betul. Paling udah dibakar terus dikasih saus kayak gitu. Terus juga kan kalau sushi ada cocolan soyu, kecap asin. Jadi enggak terlalu aneh lah rasanya.
0: Gitu ya. Jadi sudah dibalut ke budaya Bengkulu. Jadi untuk di sana tenang aja, masih bisa untuk dikunyah sesuai dengan lidah masing-masing.
1: Benar,
0: ya kan?
1: Bisa dicoba.
0: Oke, tapi pernah gagal gak sih waktu awal-awal mula nyiptain resep?
1: Enggak sih, karena sudah lama kerja di resto Jepang. Sudah dapat gambaran. Paling kita ini tadi apa namanya modif-modif sedikit ibaratnya, ganti-ganti sedikit.
0: Divariasikan
1: sedikit. Kayaknya ini kurang nih untuk di tempat sebelumnya ini kurang. Kita tambahin ini biar itu kayak gitu.
0: Jadi ada tolak ukurnya juga.
1: Benar. Jadi ada dapat gambaran, enggak nol banget lah kayak gitu.
0: Jadi kalau kepikiran itu langsung buat, langsung buka usaha kayak gitu.
1: enggak. Jujur sharing-sharing sama teman-teman yang sudah berpengalaman usaha kayaknya, Japanese food bagus nggak di Bengkulu kayak gitu, tanya-tanya, dapat saran dari ABCDE lah ibaratnya. Malah mereka awalnya enggak merekomendasikan Japanese food.
0: Iya.
1: Karena kayaknya Bengkulu agak susah.
0: Ya?
1: Iya, betul. Bengkulu agak susah, tapi karena saya punya skillnya di sana. Ya udah bismillah lah.
0: Coba aja dulu.
1: Coba aja dulu. Betul, coba aja dulu.
0: Kalau kalau kata orang tuh yang penting usaha. Usaha dulu, yang beli pasti ada bakal yang beli.
1: Betul, betul.
0: Kalau kita buka usaha,
1: iya ya kan. Setiap ada penjual pasti ada pembeli.
0: Betul. Betul. Yang penting mental aja dulu.
1: Benar, ya kan? Benar, benar.
0: Tapi dari sisi seni ya, apa sih yang paling ndak donga Ricky tonjolkan dari Sini Ramen ini? Yang paling pentingnya plating kah, warna kah, atau tentang rasa?
1: Oh, semuanya penting ya pasti.
0: Semuanya penting.
1: Iya, karena customer enggak pertama sih customer melihat tampilan dulu ya.
0: Betul.
1: Tampilan produk kita. Menarik, warnanya oke, platingannya bagus.
0: Ya, untuk history dah.
1: Betul, kebutuhan konten ya kalau buat anak-anak sekarang mau diposting kan. Jadi semuanya penting kalau menurut saya sih seperti itu.
0: Iya, dari tampilan, lalu rasa.
1: Lalu rasa.
0: Wah. Emang di mana-mana itu lihat penampilan dulu.
1: Bener banget. Gak cuman ramen ya, semuanya pun.
0: Semuanya, betul. Jadi penting segala ya di sana ya. Nah yang seru juga ini perjalanannya dong ya. Lumayan panjang dari Jepang ya ke sini. Tapi di Jepang lama?
1: Oh enggak. Saya tetap di Indo.
0: Oh di Indo, tapi dari restoran Jepang.
1: Restoran
0: gitu.
1: Jepang.
0: Oh gitu. Iya. Gitu
1: kebetulan gitu, restonya gitu. Lumayan otentik.
0: Di mana di sini atau di sini ya?
1: Di Bengkulu ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi chefnya tuh punya orang tua. Ini agak panjang ceritanya.
0: Enggak apa-apa, panjang-panjang aja.
1: Chefnya tuh punya orang tua kayak wah ini Japanese food banget.
0: Oh gitu.
1: Orang Jepang banget nih.
0: Jepang.
1: Jadi di tempat yang lama dikasih cap otentik. Jadi saya bersyukur sih dapat kerja di sana karena ketemu sama restoran yang enak, chefnya jago, terus autentik juga. Jadi kayak gitu.
0: Udah lama di situ ya?
1: Udah lama.
0: Terus kesini jadi Sini Ramen. Sini Ramen udah berapa lama?
1: Satu tahun lebih.
0: Satu tahun lebih.
1: Satu tahun lebih, alhamdulillah. Semoga panjang umur lah.
0: Amin. Ya, kita doakan. Nanti saya main kesana.
1: Boleh.
0: Oke lah, jadi. Panjang ceritanya ya, masih banyak yang perlu kita cari tahu tentang budaya makan Jepang dibawa diolah lagi ke Bengkulu itu seperti apa ya kan. Kalau dipikir-pikir itu makanan mentah semua ya kan, kayak gitu kan, itu kayaknya aneh ya kan. Tapi dari ide tiba-tiba jadi usaha itu yang kini rame ya, rame banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sosial media digunain.
1: Digunain
0: sangat,
1: banget,
0: sangat-sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh sosial media.
0: Dari bermacam platform ya.
1: Iya.
0: Di IG aktif?
1: Di IG aktif, di IG itu buat kebutuhan harian kayak opening, kayak hari ini buka ya, ya kayak gitu,
0: gitu ya.
1: Terus menu apa yang lagi ready kita story-in.
0: Tapi kalau promosi kayak gitu di TikTok juga?
1: Dua-duanya di TikTok.
0: Oh jadi buat konten.
1: Buat gitu. Konten terus di share di TikTok sama di Instagram.
0: Iyalah sayang ya, secantik itu ramen gak digunain. Ada ramen, ada gyoza, ada banyak lagi.
1: Banyak
0: lagi ya. Baik deh, sebelum lanjut kita bacakan dulu ya. Mungkin untuk adik sana yang nak bergabung di siang hari ini, kita tengok-tengok dulu adakah yang komen di WA ataupun di komen di live kita. Boleh ya, nak tanya-tanya langsung ke Donga Ricky. Boleh juga di 0811 7816 544 ya. Masih ada tunggu untuk adik sana yang bergabung. Oh ternyata sudah ada ya di WhatsApp. Kita bacain dulu ya pertanyaannya Donga Ricky. Mana nih, bentar. Ada bentar ini ya. Ini agak kebilit ya. Oke, ada Rani di Lingkar Barat. Donga Ricky, apa menu favorit di Sini Ramen yang wajib dicoba pertama kali? Kita tahan dulu jawabannya ya. Nanti kita break dulu. Jadi untuk di sana yang nak bergabung lagi, kita tampung dulu pertanyaannya, nanti dijawab langsung dengan Donga Ricky ya di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Baiknya di sana, balik lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih bersama Donga Riki dari Sini Ramen ya, dan juga Riri di siang hari ini. Kita masih bahas tentang seni di balik mangkok kreativitas anak muda Bengkulu ya. Jadi tadi sudah ada Yana Nyoyo Donga Riki, ada Rani di Lingkar Barat ya. Jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, ini lanjut lagi bagian-bagian seru di sesi kedua. Ada cerita kreatif, tantangan tentunya kita bahas, dan juga momen-momen lucu yang ada di dapur ya kan. Tapi Mas Riki sendiri ini di dapur masak sendiri?
2: Masak sendiri. Karena timnya masih sedikit.
1: Oh gitu.
2: Dari saus, kuah, bumbu dan lain-lain masih saya sendiri. Oh. Paling tim tinggal masak.
1: Oh gitu, jadi turun tangan langsung ya.
2: Iya, biar menjaga rasa juga.
1: Jadi resep rahasia tidak boleh terbongkar.
2: Bener banget.
1: Oke lah, tadi kita ada yang nanya ya, dari Lingkar Barat, Rani, menu terfavorit dari Sini Ramen apa?
2: Kalau untuk menu favorit ya, kita di ramen, balik lagi tadi ada Gyu Spicy Ramen.
1: Gyu Spicy.
2: Itu pakai kuah kaldu susu, topping daging, terus pedas, itu untuk ramen. Tapi kalau untuk nasi, kita ada Gyuke Donburi namanya. Itu
1: apa tuh?
2: Kuah khas dari Sini Ramen.
1: Ada.
2: Saus khas itu enggak, kayaknya enggak bakal ketemu di tempat lain. Namanya Gyuke Donburi, daging juga. Terus kalau snack kita ada gyoza pastinya.
1: Oh itu ya.
2: Iya, yang udah kenal di mana-mana ya.
1: Betul.
2: Terus ada edamame, kacang Jepang itu. Itu bisa dibuat sharing rame-ramean.
1: Oh itu jadi snack diapain tuh? Edamame.
2: Di apa, tumis aja sih pakai garlic, pakai bawang putih, pakai butter kayak gitu.
1: Jadi cemilin
2: gitu. Iya, kayak gitu. Jadi sambil nunggu makanan berat sampai, edamame bisa banget buat dicoba.
1: Jadi kalau yang enggak suka ramen, ada nasi.
2: Ada ya, nasi, kan? Bener.
1: Betul. Karena orang-orang kita nih biasanya enggak kenyang kalau tidak makan nasi.
2: Bener. Tapi ada orang mesen ramen pakai nasi juga.
1: Oh iya itu.
2: Karena masih nyambung.
1: Betul.
2: Kuahnya masih enak, jadi dipakai nasi. Ada beberapa customer yang kayak gitu.
1: Ya biar nampol kenyangnya. Oke, sudah dijawab ya, ingat Rani pertanyaannya tadi. Dan kalau bikin ramen dengan Donga Riki ini, merasa sebagai chef atau sebagai ilmuwan percobaan saat bikin ramen?
2: Enggak lah, saya.
1: Enggak ya?
2: Iya.
1: Jadi merasa kayak chef gitu enggak?
2: Enggak juga. Biasa aja sih. Ya bagian masak aja lah.
1: Tapi memang hobi atau memang suka masak?
2: Awalnya sih enggak ya, makanya karena di awal saya malah enggak, bukan
1: kebar
2: di tim
1: minuman itu ya.
2: Bukan di tim kitchen, tapi lama-kelamaan jadi suka masak. Suka selain Japanese juga yang lain.
1: Oh, bisa juga.
2: Nusantara juga bisa kayak gitu.
1: Tapi kalau lanang ya, lanang nih memang kalau masak sekali masaknya enak ya, enggak percaya itu.
2: Tanpa resep pun enak ya.
1: Iya. Kayak masak mie aja tuh kayak enak nih, apa karena jarang masak ya?
2: Iya, itu skill terpendam buat
1: cowok. Pasti di rumah masak terus untuk istri?
2: Enggak. Tetap istri yang masak.
1: Tetap istri.
2: Iya.
1: Sekali-sekali lah, yuk curu lah, coba masak.
2: Kalau itu makannya di toko.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Istri, ya.
1: Khususnya di toko ya.
2: Kalau di rumah tetap masakan istri.
1: Oke, lah bagian serunya nih di dalam bikin ramen. Kuahnya kah atau buat toppingnya atau paling plating yang estetik untuk body foto, yang serunya yang mana?
2: Semuanya seru ya.
1: Seru ya.
2: Seru semua, karena kalau salah satu komponen yang nggak diseriusin itu pasti rasanya beda gitu.
1: Betul.
2: Dari kita buat kuah, kaldunya itu harus lama, minimal 1 jam buat kaldu, terus platingannya juga, terus apalagi bumbunya juga, kayaknya itu harus apa namanya, nyambung semua sih kayak gitu.
1: Jadi memang turun langsung ya?
2: Iya benar.
1: Tidak sekarang, ada tangan-tangan yang lain?
2: Enggak.
1: Memang langsung ownernya?
2: Iya.
1: Oh iya gitu.
2: Ya, kayak kita kan sekarang buka pagi itu. Setelah banyak dari pasar, semua persausan perkuahan saya yang masih handle ya.
1: Gitu. Rame ya pastinya ya. Apalagi kalau jam kantor. Betul, atau malah di hari libur?
2: Enggak, kita punya jam-jam rame ya.
1: Jam makan siang.
2: Jam pulang kantor jam 5 sampai jam 6 tuh sudah maghrib, terus sudah isya. Jam-jam sepinya ya kayak jam 1 sampai jam 3 itu.
1: Ada cerita lucu enggak di balik usaha ini dari awal sampai sekarang? Ada yang order dari kabupaten?
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Iya, dari Seluma, dari Curup. Mereka order by WA. Terus juga mereka enggak karena dari luar kan. Mesennya lewat travel.
1: Oh, bisa.
2: Bisa.
1: Oh, gitu.
2: Mereka mesennya lewat travel
1: kayak. Itu di menunya bisa disatukan atau dipisah-pisah?
2: Dipisah-pisah pastinya.
1: Dipisah-pisah, ya, ya.
2: Jadi mereka pas nyampe di tangan enggak medok,
1: basi, enggak gitu,
2: basi
1: ya,
2: dan
1: enggak
2: lain-lain.
1: Ngembang.
2: Iya. Terus yang mesen kayak ada ibu-ibu hamil lagi ngidam dari Curup gitu, mesan, "Mak, saya lagi ngidam," gitu ya. Mau gi spesial ramen nanti travel yang jemput gitu.
1: Waduh. Ini the power sosial media.
2: Benar banget.
1: Wah.
2: Sampai ke
1: kabupaten, situ ya kan.
2: Iya.
1: Bukan hanya di penurunan aja.
2: Bukan
1: ya?
2: Hanya di penurunan aja.
1: Luar biasa. Jadi kemajuan media harus digunakan.
2: Harus dimanfaatin.
1: Betul. Demi kemajuan. Oke lah. Jadi kalau order bisa di. Sekarang banyak ya
2: offline, ada
1: offline ya,
2: online pun ada juga. Kalau itu bisa juga by WA, bisa juga.
1: Jadi nggak slow respon ya,
2: enggak.
1: Contohnya kalau untuk jualan
2: insyaallah aman pas respon.
1: Oke. Jadi aman ya di sana ya, yang mau dicek di IG ada nomor HP,
2: ada di bio kita ada.
1: Jadi IG-nya Sini Ramen ya.
2: Sini Ramen,
1: nanti hubungin aja langsung dong Riki yang bakal meracik menu-menunya. Iya. Oke lah, dan kalau Donga sendiri pernah ada pengalaman request yang aneh-aneh misalnya kan, apalagi di Bengkulu ini kan agak susah ya menerima makanan dari luar ya. Tapi ini malah jadi ide benuh baru. Requestan aneh-aneh itu.
2: Belum ada sih kalau requestan yang aneh-aneh.
1: Belum ya.
2: Iya, belum ada karena ya alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Terus masyarakat Bengkulu juga terima dengan rasa yang kita buat kayak gitu. Jadi alhamdulillah belum ada
1: ya. Masih orang Bengkulu masih pengen coba ya.
2: Iya, benar. Malah ada salah satu customer bilang, "Oh, karena sudah ditambahin cabe, mereka kayak request jangan pakai cabenya dulu karena mau nyicipin originalnya gimana."
1: Oh, betul.
2: Original gimana nanti baru diracik kayak gitu.
1: Tapi kalau untuk cabe ada level-levelnya enggak sih?
2: Enggak ya? Iya, makanya kita kalau dibilang pedas banget enggak. Kayak standarnya pedas aja.
1: Ya.
2: Tapi di kita sediain cabe bubuk. Sama kalau mau cabe potong juga bisa.
1: Iya, mau cabe mau pedas ya silakan sendiri.
2: Iya.
1: <Yeah.
2: laughs> Tapi kita siapkan dulu versi kita. Kalau udah mau diracik ya silakan.
1: Kayak gitu ya. Jadi ada kepuasan sendiri untuk pelanggannya ya.
2: Jadi kayak oh ternyata begini loh kuah.
1: Betul.
2: Originalnya kayak gitu. Entah itu kari, entah itu soyu, entah itu paitan kayak gitu.
1: Karena orang pengen tahu sebenarnya yang rasa betulan tuh kayak gimana ya kan.
2: Betul.
1: Nah, jadi untuk di sana yang penasaran tuh rasa originalnya bisa di request ya di Sini Ramen
2: bisa.
1: Ya. Apalagi tuh, tidak perlu lagi nak ke Jepang ya. Cukup ke penurunan di Sini Ramen ya. Tapi menurut Donga Riki, pelanggan Sini Ramen itu lebih sering datang karena lapar kah atau karena pengen foto-foto dulu untuk konten?
2: Kayaknya memang mereka datang buat makan.
1: Buat makan ya.
2: Jadi pernah ada satu momen kayak bulan itu full rame. Jadi satu bulan full rame gak ada yang tag story.
1: Oh iya, betul.
2: Mungkin atau gak nge-tag atau buat mereka sendiri aja. Tapi kayaknya memang mereka datang buat makan sih
1: ya. Iya. Tapi mungkin ada yang memang nih yang aku mau bikin kontes kalian makan kayak mungkin
2: ada. Ya. Tapi yang nge-tag ya paling beberapa kayak gitu.
1: Wah.
2: Fokus makan menikmati. Tapi enggak apa-apa alhamdulillah.
1: Ya, yang penting rame ya dah.
2: Yeah.
1: Kalau di ramen di Sini Ramen ini punya kepribadian menurut Mas Riki itu tipe yang cool ramennya atau yang humoris menu-menunya itu?
2: Menunya lebih ke
1: kayaknya humoris ya?
2: Iya mungkin ya.
1: Lebih jadi cocok ke masing-masing pelanggan kayak
2: iya,
1: gitu ya kan?
2: Iya, iya,
1: bisa diracik sendiri,
2: bisa
1: gitu, diracik kan?
2: Sendiri, iya.
1: Luar biasa ya. Tapi kalau untuk pelanggan biasanya tuh anak-anak muda atau ada yang
2: sekarang alhamdulillah udah semua umur.
1: Semua
2: ada
1: ya?
2: Yang anak-anak bawa orang tuanya.
1: Mm-mm.
2: Karena penasaran dari sosmed tadi.
1: Mm-mm.
2: Terus oh ini anak yang ngajak kayak gitu.
1: Gitu.
2: Oh iya iya Bu gitu. Terus cowok-cowok juga kadang ada juga.
1: Tapi jarang enggak?
2: Jarang sih.
1: Tino udah kan?
2: Iya, pasangan.
1: Iya sih. Ya, kalau metean dipaksa lah abang ikut dia deh.
2: Iya.
1: Kalau kalau metean baru-baru kayaknya nurut aja kan. Cuma kalau nikah ini apa ya? Jadi makan apa ini?
2: Tapi yang tua-tua ada juga. Mereka
1: aduh,
2: punya ya. Kayak kita ya makanya tadi ada kuah kayak oh ini favoritnya orang tua.
1: Mm-mm.
2: Yang ringan-ringan.
1: Ringan ya.
2: Ringan, gurih, asin kayak gitu. Nah, ini favoritnya orang tua. Kalau orang tua datang pasti kita oh ini cocok buat ibu atau bapak kayak
1: mm-hmm.
2: gitu. Dia kuahnya enggak aneh-aneh. Karena orang tua kan enggak selalu suka pedas,
1: terus
2: creamy.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita rekomendasi yang asin, gurih, terus yang ringan-ringan kayak gitu.
1: Tutup jam berapa sih?
2: Kalau weekday kita tutup jam 9.
1: Jam 9 ya.
2: Kalau weekend kita tutup jam 10.
1: Hmm. Pas itu memang jam-jam orang.
2: Iya.
1: Ramai deh. Tapi kalau ada enggak sih pelanggan yang unik? Yang sampai bikin Mas Rik itu tidak bisa lupa.
2: Ada sih. Jadi satu customer itu mereka favorit banget sama gyoza. Kadang mesen ramennya satu, gyozanya tiga. Mesen ramen dua, gyoza empat. Dia pasangan itu. Kayaknya wah ini favorit banget gitu. Terus ada juga yang mesennya itu aja.
1: Betul.
2: Menunya menu favorit ditawarin kan enggak udah, ini aja lah Mas gitu.
1: Mungkin takut mencoba.
2: Mungkin.
1: Ya. Wah. Keren ya. Jadi kalau didokumentasikan segalanya kayaknya jadi lawak dah sih.
2: Iya, iya, iya.
1: Takut-takut. Pernah gak sih kalau pelanggan datang-datang tuh bingung mikirnya apa sih, makanan
2: iya,
1: apa?
2: Iya, iya, iya.
1: Kalian
2: iya.
1: Mencoba untuk ngarahin gak?
2: Pasti itu Mbak.
1: Ngarahin
2: kita
1: ya?
2: Sebagai pelaku F&B ya, usaha kayak gitu. Selain jual rasa juga jual, apa namanya tuh?
1: Pelayanan
2: gitu. Betul. Jadi jangan sampai membuat customer itu bingung.
1: Iya kan. Apalagi ini kayak misal baru pertama kali datang ke sini, menu apa aja nih yang enak dicoba kayak gitu kan.
2: Kita sebisa mungkin kita jelasin lah pokoknya.
1: Hmm.
2: Pokoknya setiap kita punya standar juga, setiap di awal kita harus sapa pelanggan, tanya mau apa.
1: Betul.
2: Gitu. Itu SOP untuk bagian service ya, bagian waiters kayak gitu.
1: Kadang ada yang malu-malu dia.
2: Iya, gitu. Lama banget. Udah ditanya juga dia.
1: Pasti kalian harus sabar banget ya.
2: Sabar banget.
1: Beragam macam ya ternyata ya. Jadi tadi sana yang di siang hari ini nak tanya lagi. Boleh bergabung lagi untuk di siang hari ini tanya-tanya. Menu-menu apa atau bisa pesan lewat WA atau bisa juga ya di WA, bisa ya Dang?
2: Bisa dong.
1: Boleh deh sebutin nomornya.
2: Sebentar.
1: Lupa.
2: Saya lupa. Iya, soalnya nomor toko beda.
1: Oh, beda.
2: Beda khusus gitu. Nomor toko.
1: Aduh salah itu di Grab aja ada ya.
2: Di Grab aja tentunya, ada. Ya. Karena biasanya kalau di kayak ojol itu kan lebih mahal.
1: Oh iya, betul.
2: Jadi kalau BWA kan harga normal, paling bayar ojol aja.
1: Tapi pernah kepikiran enggak ramen ala Bengkulu misal pakai tempoyak?
2: Ada belum kepikiran sih.
1: Belum ya. Itu ramen apa?
2: Iya, agak ini ya kayak agak aneh. Tapi kalau di saya lihat di Padang itu juga sudah ada.
1: Oh,
2: mereka pakai malah toppingnya tapi topping rendang.
1: Oh gitu. Eh perasa dah. Sumpah yang berpikir
2: aneh tapi iya, tapi orang penasaran kayak
1: betul.
2: Gitu.
1: Betul.
2: Jadi unik ya. Jadi kalau di Padang tuh saya lihat ada beberapa resto Japanese tuh mereka keluarkan signature-nya kayak gitu.
1: Gitu.
2: Ramen dengan topping rendang.
1: Wah. Ada rasa Padang.
2: Kalau di Google kayaknya belum ada untuk makanan beratnya.
1: Betul.
2: Agak susah ya.
1: Nak digabungin ke lemah, bau lemah.
2: Betul. Mungkin aduh. Snack bisa.
1: Apa tuh?
2: Propunai pakai saus mentai.
1: Agak gimana maksudnya?
2: Agak maksud sih.
1: Oke, tapi kedepannya punya planning menu baru enggak?
2: Ada lah pasti.
1: Ada ya?
2: Iya pastinya, karena kita nggak mungkin stuck di sana aja. Mm-hmm. Karena mungkin orang bosan ya menu itu lagi, menu itu lagi, menu lagi.
1: Betul.
2: Untuk sekarang kan kita baru keluarkan menu sushi. Mm. Itu sausnya kita pakai tema Korea sekarang. Kita mencari market baru. Mm-hmm. Yang biasanya temanya Jepang, sekarang kita pakai tema Korea. Kayak gitu.
1: Betul, karena banyak orang-orang Korea juga ya.
2: Benar, kita cari market Korea. Baru.
1: Betul, bagus nih bisnisnya.
2: Kita cari market baru. Alhamdulillah baru-baru ini videonya FYP kan, jadi rame lagi.
1: Rame lagi.
2: Selain nyari yang itu, kita kan masih ada menu yang lain, jadi mereka cobain juga.
1: Tapi kalau untuk buka cabang, pernah kepikiran mau buka cabang nggak?
2: Pernah sih, tapi nanti nunggu yang pertama ini maksimal dulu.
1: Betul.
2: Nanti kalau udah oke, barulah kita coba ke kabupaten mestinya.
1: Oh iya, pengennya ke kabupaten. Mm-hmm,
2: karena saya lihat kalau di Curug tuh kayaknya belum ada deh. Rata-rata kafe-kafe biasa. Betul. Karena pernah datang ngobrol orang dari Curug tuh benar-benar face to face tuh nanya, di Curug emang belum ada Bang ramen-ramen. Belum Bang katanya. Kalau sushi mungkin ada ya.
1: Betul.
2: Kalau ramen kayaknya belum ada, karena paling kafe-kafe biasa gitu.
1: Ini peluang bisnis, peluang nih. Betul-betul duit nih ini.
2: Iya. Pengen sih nanti langsung ke sana.
1: Planningnya ke Curug ya.
2: Ke Curug pengennya.
1: Berarti di Bengkulu cuma satu, di
2: cuma
1: penurunan.
2: Satu, enggak apa-apa. Terus juga apa-apa. Penurunan juga tempatnya oke kok, strategis. Orang enggak malas kalau penurunan, karena penurunan tuh rame ya, apanya ada.
1: Iya, betul. Banyak yang jualan juga di sana kan.
2: Jadi kayaknya penurunan oke banget.
1: Betul. Oke lah, di sesi terakhir, apa nih hal yang selalu bikin Donga Riki tetap semangat jalani usaha ini? Pasti kan ada pasang surut, ya, betul kan?
2: Betul.
1: Apa sih yang bikin semangat?
2: Ya kalau orderan lagi rame pasti semangat. Apalagi kalau semakin rame, semakin sibuk, semakin semangat pokoknya. Mau seberantakan apapun dapur, pokoknya semangat karena rame.
1: Betul,
2: gitu.
1: Yang bikin semangat itu duitnya ya.
2: Orderan datang lagi, orderan masuk lagi, itu pasti semangat.
1: Walaupun ada sepinya, harus tetap semangat bikin konten.
2: Iya, kalau lagi sepi kita larinya ke konten.
1: Betul.
2: Jadi biar lebih rapi kayak gitu.
1: Oke lah, di sesi terakhir, sudah pukul-pukul terakhir, hampir mendekati pukul 12, ada pesan yang ingin Donga sampaikan untuk anak-anak muda? Mungkin kan yang ingin berkarya seperti Donga, boleh sampaikan?
2: Paling buat anak-anak muda, kalau mau berusaha kan, mulai usaha, mulai aja dulu. Karena anak muda-muda sekarang tuh mageran ya kalau saya lihat. Saya pun juga awal-awalnya juga kayak maju mundur. Kalau mau buat usaha takut gagal dan lain-lain. Jadi pesannya cuma satu sih, paling mulai aja dulu. Gak apa-apa mulai dari kecil-kecilan, belum bagus, belum jago, yang penting mulai aja dulu.
1: Betul, yang penting coba aja dulu ya kan. Untuk hasilnya ya nantilah kita lihat.
2: Iya, nanti kita lihat. Yang penting kan dimaksimalkan dulu.
1: Betul, ya. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali Mbak Riri.
1: Terima kasih Donga Riki ya. Jadi untuk di sana udah terasa kita sudah 1 jam ya ngobrol-ngobrol santai dalam program Gayara Galeri Budaya Nusantara. Banyak cerita menarik dan juga inspiratif dari Donga Riki hari ini, dan proses kreatif di dapur ya, dari minuman, jomplang ke makanan, jadi usaha. Wah, menarik ya. Jadi intinya dicoba dulu untuk di sana. Kalau dicoba ya mulailah hari ini ya.
2: Iya,
1: kapan lagi ya kan gitu. Jadi bukan hanya sekedar makanan dari Bengkulu aja yang bakal di up, tapi dari luar bisa juga bawa ke sini ya, asal ada niat.
2: Betul.
1: Dan mimpi besarnya juga Donga Riki membawanya ramen yang lebih jauh lagi ya. Ada sushi, ada gyoza, macam-macam makanan yang bisa menghasilkan cuan tentunya. Terima kasih Donga Riki yang
2: terima kasih kembali Mbak Riri
1: sudah hadir.
2: Siap.
1: Dan juga berbagi cerita di siang hari ini. Dan semoga hari ini ya untuk di sana yang mendengarkan jadi pelajaran, semangat baru untuk memulai usaha ya. kalau bukan dari kita siapa lagi tentunya ya. Semoga Sini Ramen terus berjalan berkembang.
2: Amin.
1: Makin banyak, makin lebar lagi usahanya.
2: Amin.
1: Ya. Tetap membawa warna tentunya untuk kuliner dan juga kreativitas anak-anak Muda Bengkulu ya. Dan saya Riri pamit undur diri. Terima kasih untuk adisana yang setia dengarkan kami. Sampai jumpa. Salam sehat, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada senak kreativitas dalam menyampaikan pesan Kamtibnas di wilayah kepulauan yakni Pulau Terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara ternyata membuahkan hasil. Bribka Sandi Tiara Prasetya, seorang Babin Kamtibnas dari Polsek Enggano, resmi dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori konten kreator Polri Inovatif dalam gelaran rapat kerja teknis atau Rakenis Bidang Humas Polda Bengkulu pada Kamis 16 Juli. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dari Kamis hingga Sabtu tersebut. Meski bertugas di wilayah Polsek Enggano yang memiliki tantangan geografis tersendiri, Bribka Sandi mampu membuktikan bahwa jarak bukan penghalang untuk berinovasi. Kabar berikutnya, di sana bidang Humas Polda Bengkulu sukses menggelar rapat kerja teknis atau Rakenis tahun anggaran 2026 pada Kamis 16 Juli. Kegiatan tahunan ini merupakan langkah strategis dalam evaluasi kinerja sekaligus memberikan apresiasi nyata bagi satuan kerja yang dinilai unggul dalam manajemen komunikasi publik di wilayah hukum Polda Bengkulu. Dalam acara yang mempertemukan para praktisi humas dari berbagai kesatuan tersebut, Humas Polri Bengkulu Utara berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan penghargaan sebagai juara 2 kategori amplifikasi berita online. Dalam sambutannya, AKBP Imam Wijayanto memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Humas Polres Bengkulu Utara. Beliau menekankan bahwa peran humas di era digital saat ini sangat krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Lebih lanjut, AKBP Imam berharap agar capaian ini tidak menjadi jajaran humas merasa puas diri, melainkan menjadi pemicu semangat untuk terus berinovasi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di Syawara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di Pantai Barat, Sumatera Barat, yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

Nostalgia FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada senang kita saat ini sudah mengikuti untuk program-program Bayara ya. Dan mungkin bukan di sana kurang lebih pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan azan zuhur. Dan waktunya cukup untuk persiapan kita nih bagi para pria, para lanang-lanang, para jagoan-jagoan nih, persiapan untuk salat Jumat dulu ada di sana ya. Jadi mungkin pocong mengingatkan kembali 12:21 waktu Indonesia Barat azan asar, azan zuhur, mohon maaf, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Widi, seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan ma.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

pada suatu saat kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari senang kita akan mengikuti siaran berjenjang nasional bersama RRI 24 Jakarta dan juga RRI Pontianak.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya. Buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa makan kita kasih. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter. Habis makan, habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh.
1: Oh jauh, oke siap nanti.
2: Cek Julnya di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya.
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Dua jam.
2: Oh, terdengar suaranya
1: itu. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang. Jalur kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titik. Selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Iya, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Julkarnain, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 021-350-510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang, soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia, ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita gak mau bagi-bagi, kita gak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Baik, Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan

0: Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan?
1: Betul.
0: Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
1: Ada manfaatnya enggak?
0: Ada manfaatnya, kan? Nah, jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ini udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya intern. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik di situ tempat pantun di karang.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih, Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
0: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya. Yeah.
0: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Ah, makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Di Facebook sama saya, Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cik Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cik Jul lah sebagai pembinanya nih, ya?
0: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Untuk kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan ya, Cik Jo. Jadi yang santun.
0: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan, alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cik Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa, Cik Jul?
0: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insya Allah. Kapan tuh, Cik Jul?
0: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Jadi
1: kalau
0: ya ada acara-acara yang mana perlu, ada kita perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana, Cik Jul, di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu, Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar, benar.

0: lebih awal lebih happy dulu buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah ya enggak.
1: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada cute. Pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu. Oh, itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, sayang. Nah, jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
0: Nyaman didengarnya, kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
1: Kita pancing, kata saya biasa kan, kalau bersembayang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita bagi-bagi dengan bagi-bagi.
0: Baik-baik.
1: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
0: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya?
1: Ya.
0: Betul, gitu Cik. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
1: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
0: Ada
1: hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang itu kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
0: baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
1: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
0: Baik.
1: Nah, jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, mungkin di situ ada santan. Kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
0: Yang berkenaan
1: kita,
0: ya.
1: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tecebur.
0: Bersyukur. Kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
1: Nanti sebelum kita main tuh, lihat dulu ini kosakata kita nih, mau yang mana sesuai tidak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
0: Jual mau pit beli, contoh ya, gitu enak. Saut-sautan ya enak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul?
1: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
0: Adab dari penyampainya.
1: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
0: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
1: Ya, betul-betul.
0: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
1: Betul, contohnya begini. Ya, contohnya begini, kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya itu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
0: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jul lah. Jadi kita yang awam nih main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
1: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
0: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
1: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
0: Betul, betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
1: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun, supaya pikiran kita tak cepat pikun.
0: Oh iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya?
1: Karena ini kan
0: melatih.
1: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
0: Tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
1: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh si pokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
0: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul, singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh? Posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
1: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah. Memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapur sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
0: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya Cik Jul.
1: Jadi kita tarikkan 10.000, saya bilang ya kan, Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10.000, 5.000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
0: Untuk reward gitulah ya.
1: Ya, yang mana mau kemanapun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
0: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
1: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
0: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan-hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
1: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
0: Gitu.
1: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia apa tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
0: Palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
1: Ya rasa kalau tidak lidah nih.
0: Jinak-jinak obati tak.
1: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
0: Iya ke? Apa isinya tu?
1: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit. Jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
0: Oh itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus tak. Baik.
1: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
0: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
1: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
0: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
0: Iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga udah tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
0: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Gimana nih orangnya? Aki ngasih tau apa? Buti sayang!
4: Apa yang itu? Itu mak gagang.
3: Pak tapi mau iya pak.
4: Mak singa.
5: Siapa? Hah? Siapa paling nama anakku ni?
3: Iya tapi lamar kan.
4: Iyalah. Mana?

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bangpo. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, siapa di mana nih? Kak Ayu, Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam, Cici Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Jo ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Ya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Oh, baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya. Kalau di saya mendengarkan dari Pontianak nih, orang Pontianak juga berpantun. Kalau maksudnya. Ya, Bu Fit ya.
2: Iya. Mau pantun? Ada pantun nggak, Ayu? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja. Mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini karena pantun itu kan ada peran aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh ya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, lapang malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya, Kak Ayu.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah, lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Pak Fit malah jaga berpantun.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau, ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa
3: ya.
2: Pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wak Fit, Bang Jo, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi, Bang
1: Jo? Boleh, langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih. Punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu, lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di set di ini apa, pakai tulisan, ya, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: pantun, secara kan?
4: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu sekarang tu, asalkan kita kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak, yang sifatnya ada baiknya, itu boleh kita contoh, kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus, itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, tahun tu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, tahun ini jatuh melayang, di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08121124928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim? Bagaimana sejarah membalas pantun sejak Kerajaan Sriwijaya? Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah? Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event? Gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Iya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia...
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak, pantunnya gitu?
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu, pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul enggak dalam kopan tuh Cik Jul? Di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan.
4: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
2: Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya enggak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong kalau dari suku yang lain, saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanyakan Mas seni Orik. Pantun. Mas Orik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah? Atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di Muluk, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke Dinas Pendidikan untuk supaya dimasukkan di Muluk.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, kok cuma ngambil tidak saya bilang itu kan. Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam, tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
1: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat ke sehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak? Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi gitu udah apa, menyeluruh seperti itu ya, familiar. Jadi,
4: ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun, ya kan? Oh begitu, satu habis bait pertama, lawang.
2: Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo,
1: sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja teleponnya?
2: Dari Jakarta
1: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Iya.
2: Salam.
1: Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Lo antri dulu.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Pakai pantun boleh enggak?
1: Boleh.
5: Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Sambil kopi, Mawati ditantang kopi. Tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya, Bu Fit.
2: Baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Bu Fit.
2: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya. Ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay.
4: Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Oh, okay. Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
1: makin ramai. Ya. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap, Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap pudik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua, sebagai motivasi UNESCO, juga di-SK-kan oleh Menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekali kita pamit juga ya pemirsa RRNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Aris Nakong, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Haji Sri Astuti menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di kantor DPD PKS Kota Bengkulu Jalan Panorama Raya pada Kamis 16 Juli. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu. Nah, di mana dalam dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Aspirasi yang mencuat didominasi keluhan terkait kondisi infrastruktur jalan serta belum meratanya pelaksanaan program MBG. Salah seorang warga Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, Mahidin, mengungkapkan kondisi jalan di wilayahnya yang hingga kini masih rusak parah. Ia juga menyampaikan bahwa 3 sekolah di Teluk Sepang hingga kini belum menerima manfaat program MBG. Terkait program MBG, Sri Astuti berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh sekolah yang memenuhi kriteria. Kabar berikutnya, di sana anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon menyerap aspirasi sekitar 500 warga dalam reses yang digelar di Hotel Adeva, Kota Bengkulu pada Kamis 16 Juli. Kegiatannya diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu termasuk para ketua RT, yang dimana dilaksanakan menjadi 2 sesi karena tingginya jumlah peserta. Sesi pertama dimulai pukul 10, sedangkan sesi kedua dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Edison mengatakan setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda sehingga kebutuhan pembangunannya juga tidak bisa disamakan. Karena itu, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam menentukan program yang perlu diprioritaskan. Edison berharap pemerintah dapat merealisasikan usulan yang telah diperjuangkan DPRD. Menurutnya, tidak sedikit aspirasi masyarakat yang sudah masuk dalam perencanaan tetapi belum terlaksana. Jadi kalau kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga rri digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Hazairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan desertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Hazairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer II pada 1948. Atas perintah Hazairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi Wakil Gubernur Muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Hazairin, roda perekonomian rakyat, khususnya Keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Hazairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Hazairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

0: kemanusiaan, serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari Biak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: Saya Bapak Julianus Mandosir, saya sebagai Ketua Sanggar Seni Cendrawasih, sebagai pelaku musik bambu. Kami muncul dengan musik bambu dari tahun 2003. Mulai 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Dan musik bambu ini bagi kami, bambu ini ada di seluruh dunia, bahkan Indonesia sampai di Papua, sampai ke Biak ada pohon bambu. Makanya dari situ kami lihat musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk melakukan, untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat.
1: Mulai dari proses pengambilan, pohon bambu ini paling banyak ada di daerah Biak, bagian timur, Biak Timur. Kami harus berangkat ke sana dengan kendaraan roda 4, truk. Sampai di sana daerah Biak Timur, kami harus tanya ke kepala-kepala desa di sana, kepala kampung, untuk memberitahukan bambu-bambu yang tebal, yang tipis, karena kami butuh yang tebal untuk tahan lama dan bagus. Hasilnya bagus, bunyinya bagus.
0: Setelah cukup lama memilah dan memilih bambu, mereka kemudian memotong bambu tersebut sesuai dengan urutan tangga nada yang dibutuhkan, lalu mencocokkannya dengan nada gitar dan piano.
1: Setelah kami potong, kami bawa pulang kemari, kami harus ukur lagi, potong menurut ukuran tangga nadanya. Setelah itu kami pakai setelan dengan gitar atau pianika. Setelah kami potong, kami ambil pianika, tiup, terus kami dengar bunyi. Jadi kodanya macam C, F, G, D.
0: Selain itu, panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah. Sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
1: Panjang itu yang rendah, panjang itu bunyi rendah, itu mungkin sampai F. Semakin nada tinggi mungkin ke D sampai A. A itu semakin pendek, tapi nadanya tinggi.
0: Untuk menghasilkan 14-15 bambu, Julianus dan kawan-kawan seniman membutuhkan waktu 1-2 hari jika dikerjakan dengan serius.
1: Kira-kira 14-15, 15 susun bambu untuk tangga nada itu. Kira-kira 14-15 susun. Itu kalau serius untuk kerja 1-2 hari ya bisa 1-2 hari saja. Tidak makan waktu lama. Kalau kita serius untuk, kalau santai-santai bisa 1 minggu. Tapi kalau untuk proses cepat, apalagi kegiatan mendadak, ya kita bisa buat 1-2 hari saja itu.

0: Prestasi luar biasa kelompok musik bambu ini adalah mereka dipercaya untuk tampil dan memainkan lagu-lagu nasional di Istana Negara pada penyelenggaraan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
1: Kami punya pengalaman, kemarin ada beberapa adik-adik yang ikut gabung dengan kegiatan dari Kodim Biak untuk mewakili Papua untuk ikut 17 hari 17 kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ya, luar biasa, bangga juga karena bisa dipakai, bisa diambil untuk ikut kegiatan besar.

Sebagai seorang seniman musik daerah, Julianus berharap musik daerah selalu dilestarikan agar tetap ada dan mendunia. Selamat Hari Musik Nasional tahun 2022. Saya Dima Sani, Kasumasa Showing.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: 91 FM RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masih sama Pak Gesti temen kurang lebih 35 menit lagi di Brendo Siang kok ya. Sudah hadir Bang Riko di Tanah Patah yang tadi request tadi sudah memasuki waktunya untuk sesinya siaran berjejaringan nasional. Bang Riko mohon maaf, jadi Iko baru bisa terbaca. Jadi Bang Riko di Tanah Patah mau request lagu Kajawi, Jawa Bukan Hama. Makasih sama-sama Abang. Lagunya bakal diberikan dahulu. Terima kasih Abang sudah mampir, sudah request. Jangan lupa untuk adik sana nanti bakal ada melahbaran joget kita mulai pukul 3 lebih 3 sampai 5 waktu Indonesia Barat sore ya. Jadi di Brendo petang buat adik sana prepare Jumatan. Di Jumat-Jumat menuju weekend Iko biar tidak suntuk, biar lebih seru ya kan kita sambil berdang dulu. Kita putarkan dulu di sana satu lagu ada singkong dan keju.

0: Ada sana ada yang tahu botol mineral bekas Iko bisa kita manfaatkan. Jadi, botol mineral bekas adalah salah satu jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan. Daripada menumpuk di tempat pembuangan akhir, botol-botol ini memiliki potensi besar untuk didaur ulang atau diubah menjadi berbagai barang berguna. Pemanfaatan kembali botol plastik adalah langkah kecil namun signifikan dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan mempromosikan ekonomi sirkular. Ada banyak cara kreatif untuk menyulap botol mineral bekas. Misalnya, botol-botol ini bisa diubah menjadi pot tanaman gantung yang indah untuk kebun mini di rumah. Atau sebagai wadah penyimpanan untuk alat tulis, pernak-pernik kecil, atau juga bumbu dapur. Dengan memotong dan sedikit modifikasi ya di sana, botol plastik juga bisa menjadi celengan mainan anak atau bahkan dekorasi rumah yang unik dan menarik. Selain itu, botol mineral bekas bisa dikreasikan menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual, seperti lampu hias atau tirai dari potong-potongan botol. Pemanfaatan botol bekas tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik, tetapi juga mengasah kreativitas dan memberikan peluang untuk menciptakan produk ramah lingkungan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalunya

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 DPRD Provinsi Bengkulu Edison Simbolon yang menyerap untuk aspirasi sekitar 500 warga dalam reses yang digelar di Hotel Adeva, Kota Bengkulu, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu termasuk para ketua RT. Pelaksanaan reses ini dibagi menjadi dua sesi karena tingginya jumlah peserta. Sesi pertama dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan sesi kedua berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Usulan yang disampaikan meliputi kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, hingga bantuan bagi masyarakat. Dan juga disampaikan setiap wilayah memiliki persoalan yang berbeda sehingga kebutuhan pembangunannya pun juga tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam menentukan program yang perlu diprioritaskan. Di mana untuk dinilai program pemerintah harus disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan agar anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat dan bahkan juga bantuan yang disalurkan juga harus tetap dan tepat sasaran sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan bikin kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Berendo petang. 4 RRI Bengkulu.

Melah Berdangdut. Joget kita. Pro 4 FM. Pro

0: jembatan-beton Garuda Koramil 40805 mana yang terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan pantauan di lokasi, pekerjaan ini memasuki tahap perakitan dan juga pemasangan tulangan besi utama. Disampaikan oleh Dandim 0408 Bengkulu Selatan Kaur Letnan Kolonel Angga Anugrah SHMIP yang mengatakan pemasangan untuk tukang besi utama dan juga perakitan ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam konstruksi jembatan di Desa Penindayan, Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga nantinya jembatan ini bisa digunakan dalam jangka panjang. Dan di mana terlihat para pekerja bersama TNI dan juga masyarakat gotong royong menyusun rangka besi tulangan dengan teliti sesuai gambar kerja. Kegiatan ini pun bertujuan memastikan kekuatan struktur sebelum proses pengecoran beton dilaksanakan. Semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh pihak menjadi bukti nyata bahwasannya pembangunan infrastruktur ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan tanpa mengurangi kualitas konstruksi yang telah direncanakan. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wasanajazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana pemerintah Kota Bengkulu mencatatkan langkah baru dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat dan dengan meluncurkan program Praja Wibawa Pembina Warga atau Prabawa. Program ini diperkenalkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi saat memimpin apel gabungan TNI Polri dan juga Satpol PP di kawasan Pantai Panjang Jumat 17 Juli 2026. Program Prabawa ini menjadi inovasi baru Pemkot Bengkulu dengan menempatkan satu personel Satpol PP di setiap kelurahan. Kehadiran Prabawa diharapkan untuk mampu memperkuat pembinaan masyarakat sekaligus juga mendukung tugas aparat keamanan dalam menjaga ketertiban di lingkungan warga. Di mana dalam arahannya, Dedi Wahyudi mengatakan, apel gabungan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan juga Polri dalam menjaga keamanan Kota Bengkulu. Di mana konsep Prabawa ini mengadopsi pola pembinaan masyarakat yang selama ini dijalankan TNI melalui Babinsa dan juga Polri melalui Babin Kamtibmas. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih aktif dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di tingkat kelurahan. Demikian kabar kita kali ini dari sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benemeriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sabun belum menegaskan untuk komitmennya dalam memberantas aksi kelompok gangster yang meresahkan masyarakat. Dalam 3 bulan terakhir, sebanyak 50 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas gangster ini telah diamankan dan sebagian diantaranya sedang menjalani proses hukum. Penegasan ini disampaikan Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat usai mengikuti apel gabungan pemerintah Kota Bengkulu bersama TNI Polri dalam rangka Hari Pemeliharaan Kamtipmas yang digelar di kawasan Pantai Panjang. Rahmat juga mengatakan kepolisian terus melakukan langkah-langkah preventif dan juga penindakan terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi melakukan aksi kriminal maupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Berbagai video aksi gangster yang sempat viral di media sosial ini juga telah menjadi bahan penyelidikan dan juga pemetaan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian juga telah mengidentifikasi sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul maupun beroperasinya kelompok-kelompok tersebut. Dari hasil pemetaan ini, polisi terus melakukan pengembangan untuk menemukan pelaku lainnya. Demikian kabar kita kali ini di sana dan lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital sekaligus mengakhir bersama kita di Berondo Petang Iko. Selamat malam, selamat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wangine kuwowo naleni ati lanang. Ati lanang kang kebak pengarepar. Saben-saben ngungal panggresah. Kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar. Keprungu unining tembang katresnan. Sumunwa ringin kurung ngadeg jejeg. Dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore. Wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara. Kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Nata, suaramu sangat merdu, biung emban sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena biung emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, biung emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit, tetap tidak menyurutkan niatnya.

Pasti nanti ada jalan. Ada jalan, Turu Putri. Ternyata keresahan hati Putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal

0: Kenapa kamu belum tidur juga? Besok pagi bisa bangun kesiangan.
1: Iya, Ayahanda. Aku akan segera tidur. Selamat malam, Ayahanda. Selamat tidur.
2: Tuan Putri pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh Ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Reksoyudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.

0: Yogyakarta.
1: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
0: Byung Ban, ajak ke sini Tuan

0: putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam. Menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun

0: berjalan dengan tegap, berusaha melewati dua ringin kurung.
1: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik, bisa meminang Doro Putri. Kita lihat saja.

0: akhirnya Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih.
1: Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
2: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
3: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91.7 FM RRI Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Kini lah jam 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Dari sana, terima kasih ada sana masih ingat-ingat kami di 91.7 atau RRI Digital. 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, kelak jam 21 Minang Maim bawa hadir ke ruang dengar di sana. Ya, pasti ada mini drama kayak lagu-lagu dari Nusantara bakal hadir sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Di sana kita dengarkan dulu nang sebuah ko mini drama judulnya Suara Minoritas. Tetap di Pro FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
2: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
1: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
2: Oh, itu. Sudah saya setujui, kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
2: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
1: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita Pak bisa jadi rusak.
2: Jangan terlalu idealis Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting harga terjangkau.
3: Ada apa Ana? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
3: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
3: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
3: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
2: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
2: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
2: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
2: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
3: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
3: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
4: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Rompet Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya, Nusantara.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arisana di Merupun Sana Prado di Kedekan Sosial Hati Kutukas. Kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ko 17 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Haryanika, kesegenap kru dan petugas hari ko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bungkulu, program Ambang.

Selamat pagi adik sana, dimanapun adik sana berada dan dimanapun di siaran ini dapat adik sana dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4917 FM balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 18 Juli 2026. Adik sana, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan lau seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Ada Senat Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Bengkulu Andi Suhari menerima berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa sidang 2 tahun 2026 di Kelurahan Pasar Mogomogo Jumat 17 Juli. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian hingga kondisi ekonomi masyarakat. Dalam dialog tersebut, Andi Suhari menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk dibahas bersama pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Selain itu, warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dapat mengambil langkah penanganan agar konflik antara satwa liar dan masyarakat dapat diminimalkan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Suhari menegaskan akan memperjuangkan seluruh usulan masyarakat melalui pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu bersama pemerintah daerah dan instansi terkait. Kabar berikutnya, di sana Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangar menghadiri rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil Dewan Pimpinan Wilayah atau DPP PSI Provinsi Bengkulu di Hotel Mercur Bengkulu Jumat 17 Juli. Kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur partai menjelang verifikasi faktual dan persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPP PSI Bengkulu Medi Yulistio mengatakan Rakorwil difokuskan pada penguatan struktur internal partai dan konsolidasi kader serta penyusunan strategi agar PSI semakin berkembang di tingkat nasional maupun di Provinsi Bengkulu. Konsolidasi serupa dilakukan Partai Gelombang Rakyat Indonesia beberapa hari lalu. Disampaikan Ketua DPP Partai Gelora Indonesia Provinsi Bengkulu, Dedi Haryono mengatakan, Gelora mulai memanaskan mesin organisasi melalui agenda ideologi dasar dan capacity building untuk perkuat ideologi, kepemimpinan, dan kapasitas organisasi kader di seluruh Indonesia. Jadi ulang info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jelobot.com.id. RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, gimana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah, tilir sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.
4: Oke. Okay.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

Biar matahari terbit lebih cerah sinarnya yang sudah untuk menyinari wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI 24 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam tata warna hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos.
1: Ulos
0: itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Syarif. Habib dan Syarifah kan, Syarifah turunan Syarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya, tokoh lah. Nah itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna, itu bukan warna kan. Nah jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum, berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
2: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual padau tujuh dulung, tradisi irau tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: manfaat jalan kaki yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Di tengah rutinitas harian yang padat, seringkali kita lupa bahwa menjaga kesehatan tidak selalu mahal atau rumit. Salah satu cara paling sederhana dan murah untuk menjaga kesehatan tubuh adalah jalan kaki. Aktivitas ini bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, baik pagi, siang, maupun sore. Berikut beberapa manfaat jalan kaki yang perlu kita ketahui. 1. Meningkatkan kesehatan jantung. Jalan kaki secara rutin membantu melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah. Ini sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kardiovaskuler. Yang kedua, mengontrol berat badan. Meski terasa ringan, jalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa membantu membakar kalori dan menjaga berat badan agar tetap ideal. Kombinasikan dengan pola makan sehat, hasilnya akan lebih optimal. Yang ketiga, menurunkan risiko diabetes. Berjalan kaki membantu meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh yang berguna untuk mengontrol kadar gula dalam darah. Dan juga mencegah risiko terkena diabetes tipe 2. Yang keempat, meningkatkan mood dan kesehatan mental. Berjalan kaki di alam terbuka atau lingkungan yang nyaman bisa menjadi terapi alami untuk mengurangi stres, kecemasan, dan bahkan gejala depresi ringan. Tubuh juga akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Yang kelima, memperkuat otot dan sendi. Berjalan secara teratur membantu memperkuat otot-otot kaki, paha, dan pinggul. Selain itu, gerakan ini juga membantu menjaga kelenturan sendi, terutama bagi lansia. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki bisa membantu tubuh merasa lebih rileks sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Lalu yang terakhir di sana, menambah energi. Saat merasa lelah, berjalan kaki justru bisa membantu meningkatkan energi. Ini karena tubuh mendapat aliran oksigen yang lebih baik. Dan sistem kerja organ pun menjadi lebih aktif. Jadi bila adik sanak butuh info atau artikel lebih lengkap, lebih bermanfaat, bisa adik sanak baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca, Pro 4 RRI.
3: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan, dengan potensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Selumah. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumah. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: sore istirahat jam 5 berangkat LP. Anakku itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya di penjara orang.
1: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
0: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
1: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
0: Jangan yang menanya, malah-malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Jangan bilang gitu, saya nggak tahu urusan apa itu.
1: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
0: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
1: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
2: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, paling tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK kan pemeriksaan ulang.
3: Dari awal lagi.
2: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
1: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
4: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
1: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Hinet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
5: Untuk penegak hukum itu, itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu, kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rokmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Alasan ini terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahu ya? Anggota dewan bisa tanggung jawab. DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, nah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
1: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
7: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00 sekian persen kok petani. Penyebab
3: asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
1: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
1: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompe Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adisna Jasa Raharja bersama tim pembina Samsat terus memperkuat upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Seluma serta pelayanan Samsat Desa di Kabupaten Kepahyang. Di Kabupaten Seluma, tim pembina Samsat menggelar sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor sekaligus menyerahkan data tunggakan pajak kepada 13 desa di Kecamatan Ulu Talu. PJJR Samsat Seluma Novian 11 mengatakan pembayaran pajak kendaraan bermotor juga mencakup pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ yang dikelola Jasa Raharja, di mana data dana tersebut menjadi perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas sehingga kepatuhan masyarakat bayar pajak kendaraan turut mendukung keberlangsungan pemberian santunan kepada korban. Lebih lanjut, ia menegaskan Jasa Raharja bersama tim pembina Samsat berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Kabar berikutnya, senak kehadiran Prajawi bahwa pembina warga atau prabawa menandakan babak baru pelayanan Satpol PP Kota Bengkulu. Program yang diluncurkan pemerintah Kota Bengkulu melalui Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi ini tidak hanya berorientasi pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga menitik beratkan pada pembinaan masyarakat melalui pendekatannya lebih humanis dan persuasif. Kasatpol PP Kota Bengkulu Sahat Maruli Tuasi Tomorang mengatakan, Prabawa merupakan inovasi yang dirancang untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sekaligus menjawab berbagai persoalan sosial dan ketertiban umum sejak dini. Menurutnya, selama ini Satpol PP lebih dikenal sebagai institusi yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Namun, melalui program Prabawa, fungsi pembinaan masyarakat akan semakin diperkuat sehingga keberadaan Satpol PP tidak hanya identik dengan penertiban tetapi juga sebagai mitra masyarakat. Dengan konsep yang menggabungkan fungsi pembinaan, pencegahan, perlindungan, dan penegakan aturan secara humanis, Prabawa diharapkan menjadi inovasi baru dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu di Syabarat, ada di sana info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.